bado nina kuamini. Umefanya ili nifanye lile, utafanya lile, bado nina kuamini. Umefanya na ili nifanye lile, utafanya lile.